0: Incentimik bataya tüm pizza sumik akimut ne lokotomik bisara ratsiba. Sudi frafid miki sut na nok media bi incentimik ne qaw fi bay. Attabirat senut ikios nawati sorlu dan kortim ki selu atlafu misuli sunu tamanu. Attabir sinari. Aki yitita tamatlad saksun noni alfam simita asartipput. Bay saka mawosu kuit tu otranit ne elwe mut attabir siut imadonit na nok media ki limi bay sisa mawit.
1: Nanok FM.